zonza kani zonzandi, ni luata kani luatandi, ni duka kani dukandi, ni sambla kani samblandi, ni yula kani yulandi, ni kola kani kolandi. Beno, mbolungan.